0: Wanata chomfise sinsaba umuntu. Wanata chomfise
1: sio mbi kwa
0: nta muntu nsaba.
1: Uwalimwengu nawajua
0: abisi ndabazi ndi mu buryo muvuga.

Inyishu uraza kuyumva inyuma y'indirimbo Efrakata ya Koffi Olomide. Sawa sawa turagushimiye umuntu w'Imana.

0: muri ya myaka ya
1: umuganwa yatwara makamba
0: abaganwa batwara hadi makamba uba warabumvise
1: menga nimba nihenze no banibuka witwa karabona
0: karabona
1: ego ego umuganwa menga waramuvuga cyane yaratwaye kariya karere
0: ikariya karere
1: ego umuganwa karabona
0: karabona
1: abandi nabo nibuka neza ariko
0: ntacyo nashaka kumwumva karabona karabona yaratwara hari iwanyu
1: ego kweri
0: umumbwire we nashaka kumva ko rewe umbwira
1: Arazanze umuzi nawe.
0: Ntuzi ibintu byuko namana bikurikiraniye hafi. Ndetse ko bakunzi b'insamirizi ndundi kirutire mu kiganiro cyeje ku munsi w'Imana isazi 2 zijoro nzoba yagira kubijanye n'abaganwa n'abatware batwaye mu Burundi kuva mu mwaka w'1933 gushika 45.
1: Kweri kweri. Yabi bari byiza ni kiganiro cyiza cyane. Kiganiro nkenegwa gituma nk'abari ko bararukubu babimenyeraho
0: karagaciye
1: ni bake nko mu bana bato

0: inamazina yawe imyaka yawe intarubamwo hamwe na liye yidiri mumaze gusohora murugo ikihuri murugo itanda turu munani itana na mirongo ibiri n'umunani ubusa ubusa ubusa next itwitsinda
1: Mutwezi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngaka kakazuba gaseruka kagahinda mwiza inyoni zikikora mu gahogo zigayibongoza umutwenzi vasiva burundi barundi kazi byuka byuka umutwezi uratamanzuye mujye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi bya biri wari mumenyereye ibyo mwadusabye twarabyumvise iri nikosora Saba yinu mwaka, ije kwini boi bidasanzwe. Abaririmbyi ibyi mirongo itatu mukunda cyane, babice bigacika kuva ku myaka mirongo irindwi, gushika ku muri bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Barahiba narengo gatatu batosiga imuhira. Abakomeje b'injya mu nyindwi, abatije batanu, abatambyi b'inambo kama n'izigezweho, imapu bose bahitaniye. Panga neza gahunda zawe, ariko ntushiremo ku wa kabiri tariki mirongo itatu ruhenshi, kuko abitahuye twese. Tuzoba tugandagaje ku kibuga cya Etesi Kamenge, kubera isaha umunani twigira gushika mu cyago cyago. Erika, muzwa mucyara umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwigugira hazoba hariho sitade zidandaza ibyo kwivura inzara n'inyota ika n'ibidandazwa bitandukanye ku biciro byiza ikindi nacyo gutaba izuba byoroshe amabisi azoba ari kwiduraguza gushika umuntu wa nyuma ashyitsi yataha ewe mbega wo kwizera ko kwinjira azoba ari ku muntu ariko cyane n'ibyo icyo uzabwe ni ukuhashyika akarusha jije uzanye uri kuryoherwa natwe ibindi tuzobyimenyera vayibe nijyana kwijyana ukaba ushaka sitade yo kudandarizamo cyangwa ufite ikindi ubaza hamagara kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na kane umutwenzi festival tunahondoka sasa
2: umutwenzi festival
3: radio indundi culture